0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Produa FM.
9: Teman terbaik.

0: rame-rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM

Rai Prodo Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo ya. Di studio pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Gak terasa kita akan mengakhiri untuk pada pagi ini. Dan mungkin buat teman-teman Prodo yang sedang di tempat kerja, sedang berada di perjalanan, ataupun yang sedang menjalankan aktivitas lainnya, semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya. Jangan lupa, apapun itu pekerjaan yang sedang kita jalani, lakukan dengan penuh semangat dan keikhlasan. Mungkin hari ini terasa berat, mungkin pekerjaan sedang banyak, tapi percayalah teman-teman Prodo, setiap usaha yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tidak harus selalu melakukan hal-hal besar, cukup lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Nah sahabat Prodo, tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, bulan baru tentu menjadi kesempatan baru untuk kembali menata langkah, mengejar target yang mungkin belum tercapai, dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang di bulan sebelumnya. Nah kalau di bulan lalu ya, pastinya ada kegagalan. Dan jangan terlalu lama disesali kalau ada keberhasilan, jadikan sebagai penyemangat untuk terus berkembang. Mari teman-teman Prodo, kita mulai September ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang dan semangat yang baru. Untuk sahabat Prodo yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang sedang mencari pekerjaan, jangan menyerah. Yang sedang membangun usaha, terus berjuang. Dan yang sedang belajar meraih cita-cita, tetap percaya pada proses. Karena setiap orang punya waktu untuk masing-masing untuk berhasil ya. Dan sahabat Prodo, tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani saya hari ini, mulai dari buka siaran sampai sepada. Saatnya Lesti pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama menemani sahabat Prodo ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Semoga apapun aktivitas yang sahabat Prodo lakukan hari ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan hasil yang terbaik. Mari jadikan September sebagai awal untuk semangat yang baru, langkah yang baru, dan harapan yang baru. Saya Lesti pamit undur diri, tetap semangat bekerja, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa seberat apapun hari ini, jangan berhenti melangkah teman-teman Prodo, karena selalu ada harapan di setiap langkah yang kita perjuangkan. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Bye-bye teman-teman Prodo.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out, hey. Bring them out. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 FM Abiria, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Di hari Selasa, yang manis-manis pas tanggal 1 mengawali bulan September 2026. Semoga teman-teman semuanya di siang hari ini bahagia selalu. Ya iyalah, bahagia cerah juga karena pasti notifikasinya udah masuk dong ya. Bribo, oh gak apa-apa lah. Soalnya kita juga, apa ya, partner ya. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat siang aja selamat bergabung. Yang pastinya di santai siang, nanti siang teman-teman. Teman Pro 2, nanti sampai di jam 3 sore. Hari ini cuacanya cerah-cerah gimana begitu ya. Panas juga tidak, pokoknya adem-adem aja. Pas juga semalam hujan, teman Pro 2. Ya pokoknya hujan di akhir bulan Agustus. Hari ini hujan gak ya? Ya mungkin juga tidak ya. Oke, nanti banyak informasi yang bakal saya update untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya mau putarin lagu dulu spesial buat teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 siang hari ini yang lagi kerja tetap semangat, terus juga gak bad mood. Sampai tugasnya selesai deh teman Pro 2. Soalnya kalau misalnya awal bulan terus kerjanya makin numpuk gak selesai-selesai, nanti jadi beban pikiran ya. Saya pengen putarin lagunya siapa ya. Oh ini dia, lagunya udah disiapin sih, tinggal ngeputar aja sebenarnya. Enak kan kalau tinggal play-play aja. Oke, spesial untuk teman Pro 2 ada Dere dengan Kota.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kali hari ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 FM, mobilnya teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Buat teman-teman yang lagi makan siang, selamat makan siang aja ya. Wah, kalau tanggal 1 makan siang itu pasti yang enak-enak gitu teman Pro 2. Pokoknya apapun keinginan untuk yang pengen kita makan, gas gitu teman Pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya, makan siang pedas-pedas perutnya enak deh. Makanan pedas itu bisa menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap di berbagai hidangan di sejumlah daerah. Jadi kebiasaan kita orang nih teman Pro 2 menikmati rasa pedas itu terbentuk sejak seseorang itu mengenal makanan gitu ya. Jadi apalagi paparan dari rasa sambal, cabai sejak kecil itu akan membuat rasa itu semakin kayak ya familiar buat kita orang gitu kan. Nah, jadi keragaman kuliner Indonesia itu turut membuat makanan pedas berkembang dalam bentuk apapun. Pokoknya mau keripik kah, mau makanan kah, pokoknya setiap daerah itu memiliki sambal dengan bahan terus juga tingkat kepedasan dan karakter rasanya yang berbeda. Nah, jadi nih teman Pro 2, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Food ini menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia.

Nah, jadinya menariknya lagi nih teman Pro2, cabai itu bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar di berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Nah, sebelum cabai ini dikenal luas, masyarakat Nusantara ini telah menggunakan bahan lainnya untuk memberikan rasa pedas. Kamu tahu nggak apa? Pasti kita berpikiran dulu, pasti itu lada, betul sekali. Nah, jadi pokoknya sebelum mengenal cabai, ada jahe, ada lada, ada capia gitu ya. Nah, setelah cabai itu masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan Indonesia gitu ya. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Nah, jadi nih sambal itu ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan hingga makanan pedas daerah. Coba kalau kamu makan gorengan teman Pro2, baru kamu kayak tidak sambal atau enggak, kamu enggak gigit cabai. Biasanya kalau kita makan tahu isi ataupun juga tempe goreng kayak gitu, atau enggak tahu goreng gitu kan, tahu isi baru tidak ada sambal ataupun juga enggak ada cabai, itu rasanya enggak enak. Betul kah tidak? Nah, jadi karena sudah jadi kebiasaan nih kita nih kalau makan gorengan tuh ada kayak gigi cabe gitu ya, cabe hijau, krenyesnya minta ampun seperti itu. Nah, jadi itu adalah kebiasaan makan dari masyarakat Indonesia gitu ya.

dan sebagainya. Kayak di makanan siap saji juga gitu, ada sambalnya, ada sambal botol, ada juga bisa dibilang biasanya kayak saus-saus gitu yang pedes cita rasanya. Wow, enak gitu kan. Apapun makanannya, kalau misalnya tidak ada cabai atau sambal, kurang enak.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat, Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi, karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

90,1 RRI Pro 2 FM Labirin, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 santai siang. Sudah jam 1 nih teman Pro 2. Mulai panas ya, tapi panas-panasnya gak terlalu hot gitulah. Aman-aman gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang jam segini ada yang ngantuk gak ya? Pastilah habis makan siang makan berat gitu teman Pro 2. Habis itu ngantuk deh. Itu wajar-wajar aja sih ya, karena biasanya kan apalagi buat kamu yang tidak sarapan pagi, oh selesai. Kenapa? Ya iya, gula darahnya rendah, tiba-tiba makan siang yang banyak, anjlok lah gula darahnya. Cepat kali naik drastis teman Pro 2. Bahaya nih kalau keterusan. Yap, berhubung ini udah tanggal 1, besok tanggal 2. Gak terasa loh teman Pro 2. 2, 3, 4, 5, 6. Pasti udah pikiran weekend, oh weekend, akhir pekan. Kemana? Jalan-jalan. Nah kalau misalnya pas ini kan lagi musim-musim kemarau, musim gugur. Tapi di sini tuh teman Pro 2 kayak kalau musim gugur itu pas musim-musim kemarau gitu. Kamu lihat deh itu tuh. Kalau kamu lihat nih teman Pro 2, itu kan pohon mangga tuh lagi berbunga gitu kan, karena musim kemarau gugur lebih banyak, nggak jadi berbuahnya. Betul kan tidak? Sama kayak di pekarangan rumah. Aduh, saya lihat itu tuh sudah berbunga tuh, udah punya pohon mangga, tapi karena musim kemarau gugur lah semua. Kayak macam musim gugur gitu deh teman Pro 2. Kalau musim gugur ya di belahan bumi utara umumnya itu berlangsung bulan September hingga November. Ya, bulan ini itu biasanya kayak di Jepang gitu teman Pro 2. Kalau sementara musim gugur di belahan bumi selatan tuh biasanya pada bulan Maret hingga juga bulan Mei. Nah kalau perubahan warna daun menjadi daya tarik tersendiri utama sih kalau musim gugur, terutama di kawasan taman, kayak pegunungan, pedesaan gitu ya. Suhunya lebih kayak sejuk gitu deh dibandingkan musim panas, juga membuat musim ini jadi kayak cocok untuk kayak wisata gitu teman Pro 2. Nah melansir dari berbagai sumber, ada daftar negara yang cocok dikunjungi saat musim gugur. Nah musim gugur di bulan September hingga November. Tapi kalau lihat kalender tuh ya, bulan September tuh kayak macam tidak libur deh teman Pro 2. Kamu coba perhatikan, macam malas gitu ya, badan lo hiu gitu. Nah kita jalan-jalan dulu yuk ke Jepang, Kyoto Jepang. Kyoto ini dikenal sebagai salah satu destinasi populer untuk menikmati musim gugur di Jepang. Jadi kawasan Harashiyama ini menawarkan pemandangan pepohonan merah dan kuning dengan latar kayak kuil serta juga pegunungan gitu deh teman Pro 2. Itu kalau di Jepang ya. Jadi kalau kamu pengen liburan gitu ya, pengen lihat musim gugur ya, pergi aja ke Jepang gitu. Saya sih belum pernah ke Jepang loh teman Pro 2. Pengen banget sih. Banyak orang bilang jangan bermimpi. Ih, mimpi itu penting ke. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Apa yang kita impi-impikan gitu teman Pro 2 itu akan bisa jadi terwujud kalau kita ya bisa mewujudkannya. Seperti itu. Kalau hanya ngomong doang ya ngapain gitu kan. Jadi kalau kamu bermimpi pengen jalan-jalan ke Jepang, Kyoto, oh boleh gitu teman Pro 2. Apa sih yang enggak bisa? Nabung, tinggal kamu urus visa kan udah gitu ya. Nah, yang kedua adalah Taman Nasional Soeraksan. Ini ada di Korea Selatan. Jadi Taman Nasional ini dikenal sebagai kawasan pegunungan dan juga bebatuan gitu. Jadi pada saat musim gugur nih teman Pro 2, pepohonan di kawasan ini berubah warna dan menjadi daya tarik wisatawan. Kita lanjut lagi ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri ada loh ya, ada namanya Vermont. Vermont ini dikenal sebagai the Green Mountain State. Ini di salah satu kawasan di New England di Amerika Utara gitu ya. Jadi wilayah ini dikenal sebagai hutan yang berubah warna menjadi merah hingga kuning itu selama musim gugur. Jadi kalau nggak musim gugur, pokoknya kawasan hutan itu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau di musim gugur bulan September hingga bulan November, itu akan kelihatan warna merah hingga kuning selama di musim gugur. Musik.
Nah, kalau di Selandia Baru beda lagi, ada namanya Arotone. Itu terkenal dengan bangunan-bangunan tua yang dikelilingi pepohonan berwarna merah, orange, dan kuning. Jadi musim gugur di kawasan ini berlangsung dari bulan April hingga bulan Mei. Pokoknya ada suhu udara termampro 25 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kamu pergi ke sana silakan saja. Kita lanjut lagi, ada di Cina. Di Cina ini di Haigu, ini di Sichuan, Cina. Ini berlangsung di akhir September deh. Hingga November. Jadi kawasan ini menawarkan kayak pemandangan danau yang berwarna kayak biru-biru toska gitu, nomor 2. Aduh, my favorite warna. Bener, saya suka sekali warna-warna kayak biru-biru toska gitu, nomor 2. Entah kenapa ya, kayak bagi saya itu setuju aja sih, kayak biru-biru toska gitu. Apalagi pas kamu lagi penat-penatnya, baru kamu lihat warna-warna biru toska tuh, wow, menyala mataku. Pokoknya disertai pegunungan Karst dan juga air terjun. Mantap. Aduh, jadi kayak pengen jalan-jalan gitu deh, teman pro 2. Tapi kalau kita punya duit banyak, apa sih yang gak bisa, bener gak? Nah, gimana caranya punya duit banyak? Kerja, nabung loh.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, masih ditemani sama Suci ya. Temani kamu di segmen santai siang sampai nanti di jam 4 sore teman Pro 2 ya. Dan seperti biasanya hari ini teman Pro 2 di hari Selasa kita akan ada siaran berjaringan tamu kita. Kali ini nantinya hostnya dari RRI Nabire teman Pro 2. Tamu kita hadir di jam 4 sampai nanti di jam 5 di segmen sore ceria. Namanya selamat sore aja teman Pro 2 buat kalian semua. Selamat beraktivitas di sore hari ini ya teman Pro 2. Langitnya juga sudah seperti sedia kala, sudah kembali biru dengan awan yang putih ya teman Pro 2. Kayaknya kasus asap juga ini sudah mulai berkurang. Dan semoga saja ya memang sudah berkurang, betul-betul berkurang teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Suci nanti masih ditemani kamu ya dengan akan mengupdate beberapa informasi. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: another one. A wrinkle in time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi, bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1, Papua.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, kita ketemu lagi di siaran berjaringan tamu kita edisi Selasa 1 September 2026 teman Pro 2. Kali ini tamu kita dari RRI Nabire dan juga tentunya dirilai dari RRI Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Biak dan Merauke. Siaran ini juga teman Pro 2 bisa kamu tonton ya di YouTube-nya RRI Net Nabire. Dan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik yang sangat menarik sekali teman Pro 2 ya, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. So, tanpa berlama-lama teman Pro 2 ya, kita lanjut ya, kita langsung memperkenalkan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 hari ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Gimana kabarnya, Kak?
2: Luar biasa, baik.
1: Oke, baik ya. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu dari kakak yang di sisi kiri saya.
2: Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eusebio, panggilan Bio. Setiap hari bertugas di UPT Stasiun Meteorologi Dau atau Ruri Nabire, BMKG Nabire, di lokasi di Bandara Baru Nabire. Tugas setiap hari sebagai forecaster atau perakiran cuaca.
1: Oke, siap. Silakan kakak.
3: Oh ya, lalu kalau saya perkenalkan, nama saya Hesron Salawane, sama bekerja sekantor sama Kak Bio di BMKG Nabire, Stasiun Meteorologi Nabire, tapi bagian saya di pengamatan cuaca. Kalau Kak Bio bagian forecaster, perakirawan, saya pengamatnya.
1: Sering nih dengar namanya Kak Hesron, bisa kalau pagi-pagi di siaran Pro 1 sampaikan perakiran cuaca. Berarti ini langsung dari Bandara Baru, Kak, ke sini?
2: Kebetulan kami berdua lagi off shift dinas, jadi kami yang bertugas gitu.
1: Kira dari Bandara Baru yang jauh di sana. Ini. Kabarnya baik ya kak ya?
2: Baik, luar biasa ya.
1: Oke, ini kak topik kita sore hari ini kan fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Nah mungkin teman-teman ini banyak yang sudah sering dengar atau mungkin pernah lihat konten di media sosial El Nino. Tapi sebenarnya ini El Nino ini apa sih kak? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya El Nino ini seperti apa? Boleh mungkin kak Bio menjelaskan? Ya.
2: Baik, terima kasih. Untuk definisi dari El Nino sendiri, untuk teman-teman dari masyarakat Nabire khususnya, mungkin dari sekitaran Papua, tadi sudah dijelaskan bahwa dari bergabung dengan RRI
1: Korwil 1.
2: Untuk masyarakat Nabire dan Jayapura dan sekitarnya di Papua lah, wilayah Papua, untuk diketahui bahwa El Nino ini kalau memakai bahasa sederhananya itu dia meningkatnya suhu muka laut, SST di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur itu dibandingkan dengan suhu normalnya. Jadi itu diamati secara bertahap, siklusnya itu bisa 3-7 tahunan yang terjadi. Jadi kalau dibilang penyebabnya apa, ini banyak faktor sebenarnya. Ada namanya istilahnya angin pasat yang melemah, ada air laut yang menghangat, dan dia bergeser ke wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Ini menyebabkan kita yang di wilayah Pasifik Barat, wilayah Indonesia khususnya itu kekurangan awan. Kekurangan awan ini yang menimbulkan kurang terjadinya hujan. Nah, ini yang menyebabkan kita di wilayah Indonesia secara umum itu mengalami kekeringan. Jadi pusat pertumbuhan awan atau hujan itu kurang di wilayah Indonesia. Dia bergeser ke wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. Bahasa sederhananya itu menjauh dari wilayah Indonesia lah. Mengakibatkan ya curah hujan di Indonesia secara umum itu berkurang.
1: Tapi kalau beda nggak sama musim panas biasanya El Nino ini?
2: Kalau kita bicara musim, ini bicara siklus. Kalau El Nino tadi saya sudah jelaskan itu bisa 3-7 tahunan. Tapi kalau musim kemarau, lebih tepatnya masyarakat lebih kenal musim kemarau ya, musim panas gitu, itu kan siklusnya tahunan. Bisa setahun dua kali. Jadi cuma karena memang terjadinya waktunya bersamaan sekarang momennya, jadi masyarakat kadang mungkin ada yang masih masih dalam tanda petik keliru gitu, menyamakan El Nino dan musim kemarau itu itu dua hal yang berbeda.
1: Oh, dua hal yang berbeda.
2: Iya, kalau musim kemarau ini kan terjadi sekarang seasonnya ini karena pengaruh dari angin dari Australia. Dia bergerak ke arah Asia melewati di wilayah Indonesia. Karena di wilayah Australia itu secara dominan itu apa? Terdiri dari padang gurun. Angin yang membawa ke wilayah Asia itu melewati Indonesia itu dia membawa padang gurun itu kan secara dominan itu kan kering.
1: Oke, iya.
2: Kering. Betul. Itu yang membawa masa udara. Jadi kita di Indonesia menyebabkan kita kekeringan. Ditambah lagi fenomena El Nino. Jadi secara umum BMKG sudah mengeluarkan apa ini warning bahwa memang tahun ini kita akan kering dan apa ini El Nino-nya sangat kuat gitu.
1: Oke, berarti saya ke Kak Hezron. Kak, ini kan beberapa waktu terakhir ya dari bulan apa tuh? Pokoknya di Nabire ini enggak ada hujan ya. Ini panasnya betul-betul panas. Biasanya kalau panas ini diselingi dengan hujan sesekali di malam hari atau enggak di sore hari. Berarti ini apakah memang sudah termasuk El Nino selama beberapa bulan terakhir atau hanya musim panas nih, Kak?
3: Oh iya, nah berkaitan dengan El Nino dengan kaitannya 3 bulan lah terakhir itu tanpa hujan. BMKG itu sudah mengeluarkan potensi El Nino tuh sejak kalau tidak salah dari bulan Mei. Maret apa Mei gitu. Nah, jadi bukan hanya El Nino. Jadi yang mendukung kekeringan dan bahkan hampir 3 bulan itu tanpa hujan itu itu ada beberapa parameter tuh yang memang dari teman-teman prakirawan tuh sudah menganalisis bahwa itu tidak ada mendukung untuk menyuplai masa uap air di wilayah atas Nabire. Kayak contoh selain El Nino itu ada namanya fenomena MGO. Kayak MGO itu sama kayak penyuplai masa uap air di wilayah Nabire, tapi dia siklusnya lebih rendah dari lebih cepat daripada El Nino. Kalau El Nino itu siklusnya 3-7 tahun, kalau MGO itu sekitar 40 harian. Nah, jadi pokoknya dari MGO, dari El Nino, lagi ditambah dengan angin monsun Australia yang tadi disebutkan Kabio, lalu juga kita punya faktor lokal, angin laut itu nggak pengaruh juga di Nabire. Nah, mungkin ditambah juga ada namanya IOD, Indian Dipolmot namanya itu.
1: Dari bahasa awamnya ini apa nih?
3: Bahasa awamnya itu ibaratnya peningkatan uap air tapi bukan di Pasifik. Di sebelah barat Indonesia. Jadi Indonesia itu di sebelah kanan itu bisa ada dibilang El Nino, di sebelah kirinya itu ada IOD. Nah, pokoknya itu beberapa fenomena itu tuh saling apa ya? Kayak mendukung gitu untuk membuat wilayah Nabire itu betul-betul kering. Ini konteksnya di wilayah Nabire ya, tapi kalau Indonesia itu responnya beda-beda. Tidak setiap daerah itu mengalami fenomena apa kekeringan yang sama dengan Nabire gitu, kayak 3 bulan berturut-turut tanpa hujan kayak gitu.
1: Tapi Kak, kalau fenomena El Nino ini apakah memang terjadi di seluruh Indonesia atau hanya di beberapa bagiannya saja nih Kak? Bio mungkin.
2: Untuk fenomena El Nino berdasarkan rilis dari BMKG sebenarnya secara umum hampir semua kena.
1: Cuma,
2: tapi karena ada beberapa itu yang masih faktor lokalnya sangat kuat. Contohnya ya kita tidak usah jauh-jauh Nabire aja. Beberapa hari lalu sudah turun hujan.
1: Betul, kemarin.
2: Sudah dua kali hujan. Walaupun kita sudah melewati sekitar 2-3 bulan kering terus kan. Artinya jadi sebab akibat dari El Nino ini di setiap daerah beda-beda gitu. Dan perlu dipahami oleh teman-teman masyarakat Nabire khususnya bahwa dampak El Nino di wilayah Nabire khususnya Papua Tengah ini tidak berarti hujan itu berhenti total. Pasti ada hujannya. Kenapa? Karena kita di wilayah Papua khususnya kita itu dominan angin darat, angin laut, faktor lokalnya yaitu angin lembah, angin gunung, di mana faktor lokalnya itu sangat kuat. Jadi secara global dikatakannya El Nino musim kemarau, tapi secara lokal masih ada gitu. Itu yang menimbulkan hujan yang terjadi di wilayah Nabire khususnya kemarin itu bersifat sporadis. Artinya tiba-tiba nanti hilang, nanti kering lagi, tiba-tiba hujan lagi. Jadi masih ada faktor lokalnya gitu.
1: Ya, itu. Tapi kalau untuk El Nino ini Kak, itu puncaknya tuh di bulan apa nih? Kalau kita di Nabire ini.
2: Kalau berdasarkan rilis BMKG, jadi dia trennya itu mulai start nanti kemarin rilisnya tadi Maret, April, Mei ya. Dia mulai naik itu di bulan Juni, Juli, puncaknya itu di bulan Agustus, September, Oktober. ASO, jadi Agustus, September, Oktober. Nanti dia mulai tren menurun itu di akhir tahun sampai di awal tahun 2027. Jadi memang masih ada fasenya, masih begitu cukup lama gitu, cukup lama gitu.
1: Oh, berarti ini masih di puncaknya, berarti
2: masih di puncaknya ya,
1: walaupun sudah hujan kemarin.
2: Betul, ya, betul.
1: Kira banyak yang kira ini kalau sudah mulai hujan kan, oke, ini kayaknya kering sudah, masa kering ini kayak sudah selesai deh, ini kayak sudah mulai normal kembali kan.
2: Iya, kalau kita bicara siklus normal tahunan di khususnya wilayah Nabire, memang kita ini pola hujannya itu pola hujan lokal di mana nanti di bulan Juni Juli itu hujannya lebat. Cuma karena kita lagi masuk di fase El Nino dan musim kemarau, kemarin kita lewati tidak ada hujan sama sekali kan.
1: Betul, kering.
2: Kering, dan memang siklus tahunannya juga memang di September Oktober itu memang hujannya cukup tinggi. Jadi kita sudah masuk di September Oktober itu sebenarnya hujannya lebat. Cuma karena kita masih di fase El Nino, kering tapi masih ada hujan yang turun tapi bersifat sporadis gitu.
1: Okay. Ya. Kalau bicara soal El Nino sama musim yang panas kemarin beberapa bulan, ini kalau fenomena ini berarti bisa berpotensi untuk menyebabkan kekeringan berarti ya, khususnya kita di Nabire, Kak? Atau gimana nih?
2: Iya, kalau kita bicara dampak dari El Nino ini banyak sebenarnya. Curah hujannya berkurang, hari tanpa hujannya sangat pendek ya?
3: Pendek.
2: Risiko kekeringannya ini sangat-sangat luar biasa, betul, yang sangat meningkat. Suhu udara terasa lebih panas.
1: Betul.
2: Karena faktor yang jelas-jelas kita sudah kita lihat itulah karhut lah, kebakaran hutan dan lahan ini yang jadi memang kalau kita bicara dampak El Nino ini memang sangat berdampak sekali ke masyarakat, aktivitas masyarakat gitu.
1: Oh, berarti yang kemarin kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Nabire itu juga berarti
2: ada faktor El Nino-nya, karena memang bersifat kering menyebabkan lahan pertanian kering dan mungkin juga ada faktor manusianya ya bercampur jadi satu ya. Terjadilah.
1: Betul. Oke, saya ke Kak Hedron lagi nih Kak. Kalau untuk wilayah atau mungkin distrik di Nabire nih, yang mungkin dari menurut pemantauan BMKG, kira-kira yang punya potensi lebih tinggi mengalami kondisi kering ini wilayah mana saja nih Kak?
3: Untuk wilayah Nabire khususnya ya. Untuk potensi kayak kecamatan distrik gitu ya mungkin yang berpotensi. Kayaknya El Nino itu dia merata ya, dia tidak memandang daerah ini, daerah beda dengan kayak hujan lokal gitu. Kalau hujan lokal dia masih bisa perdistrik, tapi El Nino kan fenomena global. Jadi kalau bilang dikaitkan dengan kekeringan, ya semuanya terdampak, semuanya bisa mengalami kekeringan yang sama, tapi responnya itu beda-beda. Tiap distrik pun itu sebenarnya respon faktor lokalnya tuh berbeda-beda. Contoh distrik Uapa di pegunungan dengan distrik Nabire yang di dekat pantai. Nah, itu beda, itu sudah polanya sudah mulai berbeda itu hujannya.
1: Oke.
3: Jadi kalau mau dibilang El Nino berdampak ya semua kena, tapi respon daerah, respon distriknya itu berbeda-beda.
1: Beda respon berarti ya, Kak. Kak, ini kalau El Nino nih Kak, kalau kemarin kan saya sempat baca nih, ternyata tuh ada juga namanya El Nino Godzilla ya. Ini beda nggak sama El Nino yang biasa kita dengar nih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau dari kami BMKG itu sebenarnya tidak mengenal El Nino Godzilla. Itu memang kalau ditelusuri itu mungkin bahasa media atau apa gitu. Cuma kalau kami di BMKG secara ilmu meteorologi memang tidak ada El Nino Godzilla gitu. Yang jelas kami Godzilla itu mungkin cuma menggambarkan bahwa El Nino itu sangat kuat. Intensitasnya sangat kuat. Gitu aja sih.
1: Berarti enggak ada kategori spesifik
2: ya, enggak ada. Iya, enggak ada.
1: Oke.
3: Oh ya, El Nino itu kategorinya cuma netral.
2: Iya,
3: itu kuat dan sangat kuat gitu. Lalu ada lemahnya juga.
1: Ada juga.
3: Kalau lemah biasanya sudah mulai berbalik ke, jadi selain El Nino ada La Nina gitu.
1: Oh iya, La Nina juga sempat ada. La Nina kebalikannya.
2: Kebalikannya.
1: Oke.
3: Kalau La Nina itu biasanya daerah Indonesia yang suplai uap airnya banyak gitu, kalau La Nina ya.
1: Berarti itu sering hujan berarti?
2: Ya, hujan, kebalikannya.
3: Kebalikannya dari El Nino.
1: Oke. Kak, ini kalau El Nino ini apakah baru berlangsung tahun ini atau mungkin tahun kemarin sudah pernah?
2: Sudah ada siklusnya. Ya, terakhir, kalau berapa tahun terakhir, 20 tahun terakhir, 97 El Nino, 2000, kalau saya tidak 2003-an kah? 2004. 2015 yeah. Ilino mm-hmm. 15 2019 kah kalau tidak salah ya itu
3: 2022
2: ya itu ya jadi ada siklusnya 3 sampai 7 tahunan di siklusnya gitu tidak mm-hmm. menentu mm-hmm. yang jelas yang termasuk Ilino kuat itu dari data resmi BMKG itu 97 2015 juga cukup kuat yeah. karena khusus kita di wilayah Nabire, wilayah Papua itu karhutla juga ya, apalagi ya. Saudara-saudara kita di Papua Selatan Merauke mm-hmm. itu yang paling terdampak karhutla karena El Nino gitu.
1: Oh, ya, gitu. Oke, teman-teman Pro 2 ya, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin topik kita di sore hari ini yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah tentunya masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hezron setelah satu lagu ini.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
2: Krik, krik, krik, krik.
3: Balik lagi teman Pro 2 di RRI Pro 2 Nabire, masih di siaran berjaringan tamu kita ya. Topiknya fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hezron dari BMKG Nabire. Teman Pro 2, tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai apa sih sebenarnya El Nino dan juga penyebabnya teman Pro 2. Nah Kak, ini mau lanjut lagi nih ngomongin tentang El Nino di hari ini Kak. Nah, apakah memang El Nino ini Kak bisa menyebabkan, ini kan sekarang lagi beberapa waktu lalu kan air-airnya kan sempat kurang nih Kak ya, kayak sumur-sumur sempat kering itu. Berarti itu juga bisa faktor dari El Nino itu ya Kak berarti?
4: Iya, faktor dari El Nino menyebabkan kekeringan. Jadi kami dari BMKG itu sudah merilis peta dari BMKG Pusat itu di bagian klimatologi itu monitoring ketahanan air, ketahanan air untuk pangan. Jadi memang dari 8 kabupaten di Papua Tengah itu yang paling terdampak itu di periode Agustus September ini itu di Kabupaten Nabire. Itu di, kalau saya lihat di petanya itu memang di daerah distrik mulai daerah Makimi, Napan ke sana itu yang ya itu yang paling sering terdampak airnya. Kalau untuk distrik Nabire, Teluk Kimi Nabire itu memang ada tapi tidak semua gitu. Jadi memang untuk Papua Tengah memang Kabupaten Nabire yang paling terdampak untuk kekeringan gitu.
3: Berarti sampai sekarang ini Kak?
4: Iya, masih kalau kita lihat di cerita-cerita dari teman-teman di Nabire memang ada beberapa wilayah di Nabire memang beberapa distrik yang terdampak. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah apa di Bukitan ini Kali Harapan dan semua itu paling terdampak itu air gitu, kekeringan.
3: Okay. Nah ini kan tadi ngomong kalau puncak El Nino ini di bulan September sampai Oktober?
4: Iya, September, Oktober, November, mulai start dari Agustus semuanya. Iya.
3: Apakah memang itu nanti sudah bisa diperkirakan akan betul-betul panas seperti 3 bulan terakhir atau mungkin masih akan diselingi lagi dengan hujan?
4: Untuk khusus di kita di wilayah Nabire itu masih akan ada selingi hujan, tapi memang tidak durasinya tidak akan misalnya hari ini hujan terus 3 berturut-turut itu tidak. Mungkin ada yang bisa seminggu sekali saja hujan gitu. Jadi memang dia sporadis, durasinya tidak lama gitu. Jadi kita makan sampai akhir tahun ini kita masih akan apa ini mengalami fenomena El Nino-nya cukup kering lah, cukup. Jadi suhu udara masih akan panas gitu itu.
3: Tapi ini panasnya sama seperti kemarin atau mungkin ada penurunan lagi?
4: Kalau sudah masuk di akhir tahun dia akan menurun ya. Karena memang dari prediksi BMKG memang dirilis itu demikian.
3: Okay.
4: Ya.
3: Berarti tadi kan kakak juga bilang kalau sampai sekarang mungkin ya itu air-airnya masih agak sulit ya, sumber air itu. Kini kira-kira ada siasat nggak sih dari BMKG mungkin kepada masyarakat untuk menyiasati untuk persediaan air untuk beberapa bulan ke depan? Apalagi kan puncaknya masih sampai November ya kak ya. Itu ada nggak sih kak? Karena ini sejujur ini susah air ini setengah mati kak.
5: Iya, kalau bilang susah air, saya kan tinggal di Samabusa. Itu terdampak sekali itu. Kadang itu dapat bantuan air dari BPD atau BPPD. Itu mereka itu kayaknya punya program juga, mereka ke daerah-daerah yang mungkin kelurahan yang airnya kering itu mereka drop air. Salah satunya di tempat saya di Samabusa itu sudah 2 kali kalau nggak salah di itu. Nah, jadi mungkin penanganannya apa yang saya lakukan, solusi yang saya lakukan di rumah juga tuh, itu saya buat penampungan, Mbak.
3: Penampungan seperti apa?
5: Penampungan tuh? Air. Jadi, saya, ini kan, kita ini kan mengalami kekeringan dalam artian hari hujan itu berkurang kan?
3: Betul.
5: Nah, hari hujan berkurang kan berarti, air itu, tanah sudah mulai, sudah mulai kekurangan air atau kering gitu kan. tanah sudah kekurangan, mulai sungai itu debit air sungainya sudah menurun jauh. Nah, solusinya saya tuh cicilnya tuh pelan-pelan. Saya mulai ambil air dari 200 liter gitu, saya tampung. Tapi apa yang saya ambil tuh dan saya pakai itu beda jauh. Jadi kayak saya satu hari ambil 200 liter, tapi yang pakai cuma mungkin 100 liter gitu. Jadi ada 100 tuh simpan dan itu mulai bertambah sampai sekarang. Ini yang buat saya masih di apa namanya di daerah yang mulai kering masih bisa inilah masih bisa siram tanaman sedikit-sedikit.
6: Oke, kira sudah tidak siram lagi karena kan belum balik baik mandi kayaknya ya kalau kering begini. Kak, kalau fenomena ini ada hubungannya nggak sih kak dengan misalnya bisa berdampak nggak sih kak sama sektor mungkin pertanian dan juga ketahanan pangan ya? Apalagi sekarang ini kemarin beberapa waktu belakangan itu pas lagi panas-panasnya kayak sayur ini agak susah, ada beberapa jenis sayur yang susah ditemukan di pasar kak. Kayak ketimun kemarin itu susah sekali, terus sawi juga susah. Itu berdampak juga kan?
4: Iya, kalau kita bicara dampak El Nino untuk beberapa sektor sangat berpengaruh gitu. Bukan hanya karhutlah saja ke tanaman, tapi kita bicara pertanian, ketahanan pangan, dampaknya itu yang pertama jelas curah hujan itu berkurang. Itu yang menyebabkan suplai air itu kurang ke tanaman untuk kebutuhan air tanaman kan. Lebih sulit dipenuhi, ketersediaan air irigasinya menurun, pertumbuhan tanamannya terganggu. Apalagi produktivitas pertanian pasti menurun. Dan apa ya paling bahaya itu kan risiko gagal panen. Nah, itu yang sangat-sangat apa nih sangat kita harus antisipasi gitu. Kalau tadi Mbak tanya bagaimana dengan kekeringan tadi, mungkin saya merangkum tadi jawaban teman Esron, mungkin kita lebih bijak untuk menggunakan air gitu kan, lebih penghematan terhadap air, penggunaan air, tampung air hujan mungkin kayak gitu-gitu, apalagi ya mungkin menjaga sumur-sumur lokal, sumur air yang lokal yang kita punya gitu. Itu kayak gitu sih.
6: Oke. Kayak ini kan kadang-kadang kalau kita orang awam ini kan agak-agak susah ya, kayak ini sudah mulai El Nino atau belum. Nah, ada nggak sih kayak satu cara mungkin untuk orang awam bisa mengetahui kalau ternyata kita sudah masuk ke musim fenomena El Nino itu kak?
4: Kalau fenomena El Nino sendiri kami BMKG itu pasti sudah merilis dari jauh-jauh hari. Contoh kayak kemarin dia mulai start di bulan Juni-Juli, kami BMKG itu sudah mengeluarkan warning peringatannya itu di bulan Maret. Jadi bisa dibilang 3 bulan atau 4 bulan sebelum terjadi, itu kami BMKG sudah mengeluarkan warningnya, peringatannya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu gimana, mungkin kalau kemaraunya yang keringnya itu, kalau secara klimatologi itu, kalau takaran hujannya 50 mm terjadi berapa dasarian deh? Sekitar 3 atau 4 dasarian. Dasarian itu 10 harian. Satu dasarian itu 10 hari. Jadi kalau kami di BMKG khususnya teman-teman klimatologi itu mereka mentakar hujan secara 4 dasarian atau 3 dasarian itu 50 mm itu terjadi berturut-turut. Tidak terjadi ya, tidak terjadi berturut-turut, itu menandakan bahwa kita sudah masuk di kemarau kering ya itu. Jadi ketika itu terjadi suatu wilayah, teman-teman di klimatologi mereka akan mengeluarkan, oh ini sudah di wilayah tersebut sudah akan masuk di wilayah apa nih musim kemarau gitu. Ya itu.
6: Kalau melihatnya dari misalnya kalau misalnya orang-orang tua kan kadang-kadang nggak punya handphone
4: betul.
6: Itu lihatnya kayak dari apakah mungkin ada kayak misalnya sumurnya sudah mulai kering lagi atau apakah mungkin tanda-tandanya mungkin
5: apa ya, tanda-tandanya itu kan agak susah dibedakan karena beda kemarau dengan beda El Nino. Jadi kalau ibaratnya tanda-tanda sumur mulai mengering kan mungkin dibilangnya kemarau. Tapi kalau lebih berkepanjangan, lalu orang-orang mungkin orang-orang awam bilang, ini kenapa bisa lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi El Nino tuh tidak bisa apa ya, kita lihat pakai mata telanjang bahwa oh ini El Nino nih, tidak. Jadi El Nino tuh suhu di Pasifik naik, tapi dia berdampak ke kita. Dan kita kan tidak tahu kalau cuma lihat pakai mata telanjang gitu. Wih, di Pasifik sana suhu naik belum kan? Tidak tahu.
6: Gitu,
5: kan? Nah, itu hanya menggunakan pembacaan alat ukur di sana gitu. Jadi, itu pentingnya kita mengetahui El Nino ya, salah satunya sering-sering update berita dari BMKG gitu.
6: Oke, berarti kalau untuk pandangan mata tuh nggak bisa ditarik ya, ya. Memang harus dari informasi dari BMKG yang keluarkan ya kak. Nah kalau dari BMKG sendiri nih kak, apa sih baiknya yang apa sih baiknya kita lakukan ini untuk menghadapi periode kering yang kayaknya cukup panjang ini kak?
5: Solusinya ya kira-kira cara penanggulangannya ya paling prioritas paling atas pasti penghematan air. Dan juga mungkin di bawahnya setelah itu tidak membakar lahan sembarang atau membakar sampah yang tidak terkontrol.
6: Susah tuh kak.
5: Susah ya, ya. Tapi perlu kita tahu juga bahwa pembakaran kayak hutan yang terbakar itu kan sangat susah hanya oleh alam gitu kayak. Betul. Karena sinar matahari lalu terbakar itu sangat susah terjadi. Itu pasti ada keterlibatan dari tangan-tangan manusia gitu. Pasti kayak itu
6: karena kadang-kadang kalau musim panas begini tuh sebagian orang memanfaatkan lagi panas ini membakar lampas siang-siang. Nah, ini berarti juga salah satu
5: apalagi tidak terkontrol kan dia bakar malamnya dia pulas tidur dengan tidak tahu kalau mungkin ada angin kencang yang bawa bara api. Betul. Oh sudah mulai dia merambat sampai dan kita yang pernah Nabire terjadi beberapa hari kemarin itu
6: niatnya mungkin baik ya mungkin bakar sampah tapi ternyata menyebar kemana-mana. Nah kak kemarin yang bicara tentang kebakaran hutan dan juga lahan itu mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sempat baca lihat itu ada tulisannya hotspot atau mungkin titik panas itu tuh apa sih kak sebenarnya?
4: Hotspot itu ya tadi itu titik panas titik panas yang terjadi di suatu wilayah itu menggunakan satelit. Satelitnya memang khusus untuk mendeteksi panas. Jadi satelit itu akan mengeluarkan semacam peta gitu yang bisa kita akses. Jadi kita bisa melihat di wilayah itu ada berapa jumlah titik panasnya gitu. Jadi kalau kemarin kita melihat historisnya kemarin satu minggu terakhir, dua minggu terakhir memang Kabupaten Nabire dari 8 Kabupaten Nabire yang paling banyak titik panasnya gitu. Itu sudah kita laporkan ke teman-teman dari pihak provinsi dan Kabupaten Nabire khususnya gitu. Ya.
6: Oke. Berarti kalau hotspot ini selalu berkaitan kan dengan adanya kebakaran itu?
4: Betul. Jadi hotspot ini memang terjadi karena memang fenomena El Nino-nya dan kemarau itu yang menimbulkan titik panas. Itu yang memang harus di kami selalu mengupdate-nya itu lewat citra satelit khususnya untuk mengetahui titik panas di suatu lokasi wilayah gitu.
6: Oke. Kak, kalau untuk potensi resiko kekeringan nih kak, kira-kira sebesar apa sih potensi penyebaran resiko kekeringan dan juga mungkin kebakaran itu ke wilayah lainnya selain ke Papua Tengah, ada nggak potensinya untuk menyebar?
4: Kalau ditanya potensi penyebaran, jelas ada. Karena kami beberapa hari terakhir menggunakan Zoom meeting juga untuk teman-teman di BMKG di wilayah Papua lainnya. Memang secara, ya satu minggu terakhir ya, kemarin memang hampir semua di wilayah Papua ada kebakaran titik hotspotnya gitu. Teman-teman kita di Biak, di Serui, di Papua perbatasan, di Papua Tengah, Papua Pegunungan juga. Jadi memang kalau dibilang faktor awalnya memang sebabnya pasti ada dari El Nino-nya, kekeringan. Dan jelas pasti ada juga ada faktor aktivitas manusianya yang menyebabkan semakin menyebar gitu. Itu.
6: Oke. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti ngobrol bareng Kak Bio dan juga Kak Hezron masih dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Dan kalau kalian punya pertanyaan teman Pro 2 bisa langsung komen di YouTube-nya RRI Net Nabire.

0: Kak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Perodo Nobina, teman-teman. Kamu masih di siaran berjaringan tamu kita sore hari ini, teman Perodo, dan topiknya fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabireh, Papua Tengah. Tadi kita sudah ngomongin panjang ya, teman Perodo, terkait El Nino. Tapi ini ada yang kelupaan nih. Kita tuh nggak tahu

0: tahu sebenarnya kata El Nino ini apa sih, dari mana sih asal muasal kata ini. Mungkin Kak Hezron bisa menjelaskan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Oh iya, nah El Nino nih kalau orang-orang yang suka apa ya, sepak bola itu kan pasti El Nino nih seperti bahasa Spanyol.
0: Oh, nah, oke.
1: Jadi El Nino itu sebenarnya memang bahasa Spanyol. Lalu itu pertama kali disebut El Nino tuh di Amerika Latin. Nah, di apa ya, daerah pesisir Peru. Nah, itu jadi tuh mereka tuh nelayan-nelayan itu tuh zaman dulu sebelum ada pengukuran kayak sekarang ya. Kan dulu kan cuma ada nelayan. Nah, nelayan itu mereka itu tiap kali sebelum Desember gitu, mereka itu para nelayan itu punya hasil tangkapan tuh menurun. Menurun, lalu sumber suhu di daerah itu tuh menghangat. Nah, jadi mulai dari situ itu, dan itu tidak setiap tahun ya, itu karena El Nino ini fenomena 3-7 tahun gitu kan, dia terjadi gitu.
0: Nah, sorry saya potong. Ini maksudnya 3-7 tahun ini
1: periodenya.
0: Periodenya.
1: Dalam 3-7 tahun tuh pasti ada terjadi El Nino gitu.
0: Oke.
1: Jadi tidak setiap tahun atau 2 tahun sekali. Nah, itu tidak. Dia El Nino ini mungkin ya mungkin 2-3 tahun atau 3-4 tahun lagi mungkin bisa terjadi lagi. Nah, dari para nelayan itu mulailah para ilmuwan-ilmuwan itu, apalagi berkembangnya dunia modern gitu kan, cara pengukuran suhu mulai ditaruhlah alat-alat pengukuran suhu di wilayah Peru itu, wilayah perairan Peru. Dan memang setelah apa ya, melakukan pengamatan suhu itu memang suhu permukaan lautnya tuh menghangat. Nah, suhu permukaan laut menghangat itu nanti yang membuat air laut, air laut di wilayah Peru kan ikut menghangat. Nah, ikan-ikan itu kan ibaratnya berkurang tangkapannya di situ. Nah, dari situ ini kita agak arah ke apa, cuaca gitu ya. Nah, jadi suhu yang menghangat itu tuh dia tuh apa ya, namanya tuh interaksi antara atmosfer dengan laut gitu namanya. Jadi suhu yang menghangat itu kan juga mengakibatkan proses penguapan itu kan tinggi di situ. Bisa dapat kira-kira?
0: Bisa.
1: Oh ya. Jadi suhu kayak kita memanaskan panci kan, air di panci kan kira-kira kalau airnya semakin hangat kan berarti penguapan airnya menguap kan? Kira-kira. Ah, menguap kan tinggi. Berarti apa? Berarti peluang terbentuknya apa ya, masa udara atau hujan di daerah atas, di atasnya air laut yang menghangat itu lebih tinggi dari biasanya.
0: Oke, ini menarik tadi kakak gambarkan seperti kita lagi masak air. Gitu. Ya. Mungkin buat orang yang kurang paham bisa
1: sama,
0: ya, digambarkan itu, seperti itu.
1: Digambarkan seperti itu. Lalu akibatnya apa? Ketika air laut itu menghangat, berarti daerah di wilayah Peru kan Pasifik. Nah, wilayah Pasifik kan dekatan sama Peru. Dia menghangat, itu kan berarti itu wilayah di sekitar wilayah Peru dan Pasifik seperti Indonesia itu tuh apa ya, suplai uap airnya tuh kesedot semua ke arah air hangat itu. Nah, jadi penguapannya lebih tinggi di situ. Akhirnya akibatnya apa? Indonesia mengalami apa ya, kekurangan masa uap air di atasnya Indonesia gitu. Dia semua bergeser ke arah
2: Amerika Latin,
1: arah Peru dan Pasifik itu. Itu ditambah lagi, itu baru satu apa ya, satu parameter, belum lagi tambah anginnya yang melemah, angin dari Pasifik ke arah Indonesia itu melemah. Jadi memang betul-betul apa ya, betul-betul menghangat dan betul-betul uap air itu menguap itu banyak di daerah Pasifik dan wilayah sekitar Peru itu.
0: Jadi panjang sekali.
1: Panjang rentetannya itu. Itu makanya dibilang itu bukan fenomena 1-2 tahun karena prosesnya itu lama sekali prosesnya. Oh, okay. Proses buat terbentuk El Nino tuh diketukinya lama dia. Dia kayak menyimpan air hangat tuh menyimpan mungkin bertahun-tahun lalu dia mulai melepaskan ke atas itu lamanya.
0: Kak, kalau ini kan fenomenanya kan tadi rentangnya berapa, 3-7 tahun gitu. Berarti kalau untuk masyarakat bisa antisipasi nggak kalau mungkin dari sekarang untuk beberapa tahun ke depan misalnya untuk stok air, karena kalau saya lihat sekarang itu banyak masyarakat di konten-konten ya kakaknya sudah mulai bikin apa ya, tampungan-tampungan air di bawah tanah itu untuk menghadapi kayak kondisi kering saat ini.
1: Oh, jadi ibaratnya kita buat tampung sekarang buat nanti tahun-tahun berikutnya.
0: Betul, tidak tahu, siapa tahu kan lebih parah lagi kan dari sekarang panasnya dan kurangnya air ini.
1: Ya bisa jadi ya, bisa kan buat tampungan air bukan buat memang buat kekeringan juga kan, kita bisa buat tampung buat yang lain-lain juga gitu. Tapi memang apa ya, semakin kesini tuh mungkin kategorinya tuh semakin agak-agak meningkat juga kayaknya. Oh. Karena mungkin pengaruhnya dari apa ya, global warming ya, pemanasan global mungkin juga ya. Jadi mungkin ya, mungkin kedepannya mungkin sama kayak El Nino sekarang, mungkin dia akan mungkin bertahan dan mungkin peluangnya bisa
0: tinggi lagi,
1: agak tinggi gitu mungkin.
0: Oke. Okay. Kalau untuk kondisi sekarang di Nabire ini, apakah mungkin masyarakat perlu khawatir kalau cuaca panas seperti ini akan terus berlangsung atau gimana nih Kak?
2: Untuk meningkatnya suhu udara di Nabire sebenarnya di periode sekarang memang perlu antisipasi lebih, karena jadi khususnya untuk penyinaran matahari, suhu udara, jadi kita itu setiap tahun dua kali peredaran semu matahari. Titik equinox itu titik ekuator, artinya kita wilayah Nabire ini kan berpotongnya berdekatan dengan garis
1: katulistiwa,
2: garis lintang. Jadi dia dua kali dalam setahun peredaran semu matahari itu 23 Maret sama 23 September.
0: Itu artinya apa tuh Kak?
2: Matahari akan berada di garis tengah ekuator. Artinya apa? Jelas panas mataharinya akan lebih meningkat gitu. Artinya jadi kita menuju ke masuk di bulan September ini harus lebih antisipasi karena pasti suhu udara akan lebih meningkat. Ditambah lagi fenomena El Nino, kemarau, kekeringan dan itu. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu antisipasi, jelas kalau masyarakat dia memang harus fokusnya ke situ kalau menurut saya ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Kak, ini kan banyak anak-anak muda nih yang dengar siaran berjaringan ini. Kalau mungkin bisa kasih pesan nih ke anak-anak muda di luar sana, kira-kira ada nggak sih kebiasaan sederhana yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kondisi musim seperti saat ini?
2: Apa ya, untuk khususnya anak-anak muda mungkin lebih khusus lagi mungkin ya secara umum lah masyarakat gitu. Ya kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Esron ya, memang kita harus untuk menghadapi kekeringan itu kita harus lebih bijak lah menggunakan air, konservasi lah, penghematan air gitu, gunakan air secara bijak, memanfaatkan penampungan air sebaik mungkin, jagalah sumber air yang apa nih lokal gitu, jangan kita untuk menjaga kekeringan apa nih karhutlah titik panas ini mungkin kita jangan membakar lahan yang sembarangan gitu. Kalau memang kita mau bakar harus dimonitoring gitu, jangan sampai ditinggal gitu. Jangan membuka lahan sembarangan gitu, aktivitas manusia yang berlebihan gitu. Mungkin kita apa nih untuk kesehatan juga ini penting karena terkait tadi suhu udara juga panas itu. Cukup yang kebutuhan cairan yang cukup gitu. Gunakan masker ketika di luar aktivitas ruangan gitu. Untuk sektor pertanian apa ya, ketahanan pangan mungkin lebih menyesuaikan ke pola tanam untuk tanaman gitu. Petani diimbau untuk memilih mungkin jalur waktu atau varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca kering gitu. Okay. Ya, untuk menghemat penggunaan air irigasi. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya.
0: Oke, Kak, mungkin ini terakhir ya karena sudah hampir jam 5. Kira-kira ada imbauan enggak sih yang bisa Kakak selaku mungkin perwakilan dari BMKG sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait dengan kondisi kita di Nabire dan juga Papua Tengah saat ini? Silakan Kak Hizrun.
1: Ya, himbauan dari BMKG apa ya? Mungkin lebih sering scroll TikTok itu, coba-coba apa searching mengenai El Nino itu seperti apa, lalu sering pantau sesekali lah lihatlah perkembangan El Nino itu lewat BMKG itu seperti apa, dan juga kita juga tuh sekarang ya mungkin solusi himbauan paling prioritas tuh sudah harus menghemat air gitu. Untuk sekarang dalam waktu dekat dan mungkin 1-2 bulan lah, 3 bulan lah. Karena memang kan lagi pas puncaknya El Nino dan lagi kemarau juga secara angin Australia kan. Nah itu mungkin solusi paling efektif tuh penghematan air nomor satu kayaknya.
0: Okay.
1: Dan juga keduanya mungkin pembakaran lahan sampah itu yang tidak terkontrol tuh harus dikurangi. Ini betul-betul
0: dulu,
1: dikurangi
0: dulu,
1: itu sekali loss aja itu dampaknya kayak kita kemarin itu bisa menyebar sampai bisa kemana-mana itu.
0: Oke. Okay. Ini kalau BMKG ini kalau mau sampaikan informasi berarti lewat WhatsApp juga ada berarti ya kan?
1: Iya,
2: ada WhatsApp-nya. Ada nomornya WhatsApp-nya, ada IG-nya juga, ada web Facebook-nya juga. Jadi kalau memang teman-teman masyarakat Nabire kalau ingin mengupdate informasi bisa memantau di IG kami di Stamet Nabire, Facebooknya juga Stamet Nabire. Kalau di WA kami ada gabung juga di beberapa WA grup di Nabire banyak, teman-teman media juga banyak. Jadi atau bisa diserahin
0: nah,
2: nomor personal,
1: nomor operasional ya.
2: Mungkin untuk diketahui oleh masyarakat
0: yang Nabire. Ada di Nabire ya. Mungkin ya yang belum bergabung. Atau mungkin ada situs web apa?
1: Ya, ini untuk masyarakat wilayah Nabire ya yang ingin
2: mengupdate
1: informasi tentang El Nino dan juga perkembangan cuaca itu bisa melalui nomor operasional Stasiun Meteorologi Nabire 0812-8320-2682. Nomor ini standby 24 jam.
0: Oke, okay, ya. 24 jam berarti ya.
1: 24 jam.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, teman-teman, itu dia dialog kita di hari ini. Tamu kita siaran berjaringan dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Tadi bersama dengan Kak Bio dan juga Kak Hendron. Dan memang ternyata beberapa waktu belakangan ini bukan cuma El Nino ya. Di Nabire ada juga musim kemarau yang bikin tambah parah dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Oke, akhir kata saya Suci Ramadhani, pamit undur diri. Nantinya kita akan bertemu lagi di siaran berjaringan tamu kita di lain waktu lain kesempatan.
3: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus ya, nantinya di tanggal 23 September, teman Pro 2. Nah, film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan juga para pemain lainnya. Toy Story 5, teman Pro 2, mengangkat konflik ketika teknologi ini mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Karena kita tahu ya, teman Pro 2, kalau di Toy Story film sebelumnya itu kan lebih fokus sama para mainan ya, belum fokus ke gadget, teman Pro 2. Dan para mainan ini menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan, teman Pro 2, kalau perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Lagu tersebut merupakan karya original dari Taylor Swift dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. Sebelumnya, film ini, teman Pro 2, sudah dirilis di bioskop tanggal 19 Juni 2026 dan mendapat respon yang sangat positif dari kritikus dan juga penonton. Toy Story 5 menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global yaitu 1,13 miliar US dollar atau setara dengan 19,9 triliun. Dan film kelima ini juga kembali menghadirkan Tom Hanks ya sebagai pengisi suara Woody. Juga ada Tim Allen yang kembali mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie. Jadi di film Toy Story 5 ini, teman Pro 2, para mainan ini berusaha untuk mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Dan konflik ini muncul setelah Bonnie mendapatkan tablet Lilipad ya, yang membuat Bonnie ini semakin tertarik sama teknologi. Jadi sudah mulai mengabaikan mainannya, teman Pro 2. Nah, perangkat tersebut menjadi salah satu sumber konflik utama ya dalam film ini, di mana para mainan kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Waralaba Toy Story pertama kali dimulai, teman Pro 2, di tahun 1995. Seri tersebut menjadi salah satu waralaba animasi yang mempertahankan sebagian besar pengisi suara originalnya selama puluhan tahun.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
3: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: I am a rich man. I am a rich man.
5: I'm a care of myself.
4: I am a rich man.
5: I'm my own biggest fan and a high end man.
4: I am a rich man.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih ditemani juga sama Suci. Iya, masih temani kamu semua, teman Pro 2, di segmen Sore Ceria sampai nanti di jam 8 malam. Dan dilanjutkan dengan segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dari jam 8 sampai nanti tutup siaran. Selamat malam aja teman Pro 2 buat kalian semua. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja pokoknya di malam hari ini. Yang lagi bersantai sama keluarga, ya mungkin lagi berkumpul atau mungkin family time karena sudah tanggal 1 ya. Jadi mungkin ada agenda makan-makan atau mungkin kumpul-kumpul bareng keluarga atau mungkin bareng orang-orang terdekat ya. Selamat menghabiskan waktu bersama orang terkasih saya, teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang saat ini mungkin lagi di jalan ya, mau ke suatu tempat atau mungkin mau balik pulang kerja atau mungkin mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Selalu mawas diri ya, selalu perhatikan, jangan balap-balap, yang penting kita selamat sampai ke tempat tujuan. Suci masih temani kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini ya, dengan berbagai lagu dan juga nantinya akan update beberapa informasi buat kalian semua. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

82 kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen Season 4 terungkap dalam acara Jujufest 2026. Studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arc Killing Game. Jujufest 2026 82 berlangsung di tanggal 29 sampai 30 Agustus kemarin di GK Arena Yokohama, Jepang. Dan dalam acara tersebut, akun resmi Jujutsu Kaisen turut membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Nah, di visual tersebut yang memperlihatkan tangan merah menyeramkan milik Sukuna menjulur dari balik bayangan. Tampilan ini, teman berdua, menjadi petunjuk mengenai ancaman besar yang akan hadir di kelanjutan cerita nanti, teman berdua. Nah, untuk season 4 Jujutsu Kaisen akan mengadaptasi bagian kedua dari Killing Game Arc, namun MAPPA belum mengumumkan ya tanggal resmi penayangan musim terbaru tersebut. Selain informasi mengenai season 4 ini, teman berdua, tim produksi juga mengungkap sejumlah proyek lain terkait Jujutsu Kaisen. Salah satunya adalah pameran terakhir yang akan digelar di Jepang di akhir tahun 2026. Dan kreator manga Jujutsu Kaisen Gege Akutami membuat ilustrasi khusus untuk Jujutsu Kaisen Final Exhibition ya. Ilustrasi tersebut akan menampilkan Akutsu Yuta bersama dengan Orimoto Rika, teman pro 2. Pameran tersebut dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 25 Desember 2026 hingga tanggal 25 Januari 2027. Jadi satu bulan ya, teman pro 2, pameran tersebut. Nah, acara ini menjadi salah satu agenda yang tentunya sangat dinantikan sama penggemar, apalagi menjelang akhir tahun. Sementara itu, game Jujutsu Kaisen Rumble Survivation juga mendapatkan pembaruan ya. Game bergaya bullet hell tersebut akan menghadirkan Zeninoya dan juga Kenjaku sebagai karakter bos, teman berdua. Dan Jujutsu Kaisen Rumble Survivation, teman berdua, dijadwalkan akan di rilis ya di tahun ini, tahun 2026, dan game tersebut akan tersedia untuk PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 dan juga PC melalui Steam, teman pro 2. Namun memang untuk tanggal peluncuran resmi game tersebut ya belum diumumkan dan penggemar ini masih harus menunggu informasi lanjutan dari pihak pengembang.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau nonton yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Waktu Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, teman Pro 2, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2. Sebanyak 11 pemerintah provinsi Pemprov Indonesia masih memberikan program pemutihan pajak kendaraan memasuki September 2026. Keringanan yang ditawarkan masing-masing Pemprov beragam dalam program pemutihan pajak kendaraan tersebut, yakni mulai dari penghapusan denda, potongan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB, lalu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dan juga denda SWD KLLJ. Terdapat 11 provinsi yang masih memberikan program pemutihan pajak kendaraan memasuki September 2026. Program tersebut dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan beban pembayaran yang lebih rendah. Namun setiap provinsi memiliki ketentuan besaran insentif dan juga batas waktu program yang berbeda. Melansir dari keterangan resmi masing-masing Pemprov, ada beberapa provinsi yang masih menggelar program pemutihan, yakni Provinsi Banten, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan juga Lampung. Sekian info Pro 2 di malam hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aktris Hayoung Yeh dipastikan mundur dari jajaran pemeran musim terbaru serial Netflix The Trauma Court Heroes on Call, di mana keputusan tersebut dikonfirmasi menjelang dimulainya proses produksi lanjutan serial tersebut di bulan Oktober mendatang. Di tanggal 1 September ini, teman Pro 2 sebuah media ini melaporkan Hayoung telah memastikan tidak akan bergabung dalam musim terbaru. Di laporan tersebut juga menyebut kalau Hayoung ini terlebih dahulu menyampaikan ketidakhadirannya kepada tim produksi serial tersebut. Dan menanggapi kabar tersebut ya, Netflix ini membenarkan kalau Hayoung ini memutuskan tidak melanjutkan keterlibatannya di dalam proyek tersebut. Dan pihak Netflix menyatakan mereka menghormati keputusan sang aktris untuk tidak tampil dalam kelanjutan serial populer tersebut. The Trauma Code Heroes on Call, teman Pro 2, dirilis tahun lalu dan mengisahkan perjalanan dokter bedah trauma genius ya, yaitu Baek Kang-hyuk yang berusaha menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sebelumnya mengalami berbagai kesulitan. Dan aktris Hayoung, teman Pro 2, sebelumnya mendapat perhatian melalui perannya sebagai perawat Chon Jang-mi dalam serial tersebut, di mana dirinya kemudian direncanakan kembali memerankan karakter tersebut di musim kedua dan ketiga bersama dengan jajaran pemeran utama. Keputusan mundurnya aktris tersebut, teman Pro 2, muncul setelah Hayoung ini beberapa waktu belakangan ya menjadi sorotan akibat kontroversi mengenai leluhurnya. Dan kontroversi tersebut berkaitan dengan tudingan aktivitas pro Jepang yang dilakukan oleh kakek buyut sang aktris, teman Pro 2. Sementara itu, Hayoung masih memiliki proyek drama lain ya yang tengah memasuki tahap akhir produksi, di mana dirinya dijadwalkan menyelesaikan proses syuting drama terbaru SBS The Long Shot Trial di tanggal 3 September nanti. Sampai saat ini belum terdapat informasi mengenai pengganti dari Hayoung dalam kelanjutan serial Netflix tersebut. Dan produksi musim terbaru dari The Trauma Court Heroes on Call sendiri dijadwalkan memulai proses syuting di bulan Oktober.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 9 malam ya waktu Indonesia Timur. So, Suci mau ajak kamu untuk kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman berdua. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overlapnya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

Chelsea Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya.

0: seru sekali malam hari ini. Ini emang emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya malah jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Apa dragonfly era?
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Iya, satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Nah, kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
1: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
1: Enggak sih.
0: Wow.
1: Kita really? Sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Bener.
1: Compromising kak.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya ke Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah, gak usah temenan lah gitu. Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalau bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oh, sih paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus ya. Benar-benar. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil ya. Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Minimal akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak. Kadang tuh
0: Pertigaan
1: maksud aku
0: ya, emosi, kesel. Tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup
0: ya. Udah. Iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu.
0: Versi Indonya. Nah,
1: jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Aku imagination nomor satu. Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih.
0: Balik lagi Alan ting Alan ya.
1: Oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok bujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius enggak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai ya. Absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
0: bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
0: Ya. Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom.
0: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom
0: ya.
2: Three, bottom two. Iya, minggu depan bottom one dong.
1: Iya, gitu. Nggak boleh ini kalau udah bottom aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
1: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar, lagu ini nih apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
2: Iya,
0: yeah,
2: okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke, okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa? Long ago,
3: I was dreaming of the man I'd be
2: chasing close and running endlessly. Ya, kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari itu ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, "Lah iya, baru sadar ya," gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh. Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, "Oh iya, selama ini dia care ya," gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf, sampok.
2: Kenapa ini?
1: Sampok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan, gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri, gitu kan? Itu kan banyak terjadi, gitu kan?
1: Betul.
0: Nah tapi apa nih maksudnya yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekatnya apa?
3: Wah, okay, aku Anggi Anggun.
1: Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay,
2: Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Okay, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngeliat lagu ini tuh gimana nih ya?
3: Okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Benar, gemilang realit menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Oh gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Abis itu kayak,
2: oh. Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba.
1: Okay. Iya, maksudnya ketawa banget. Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku pikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Oh, kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak.

0: itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalo... Enggak, Rimar enggak, aku.
0: Oke. Okay. Ya. Iya, makanya kalau Alan.
1: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Oh, kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
2: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa jago banget.
1: Amin. Miss of humanity.
0: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar.
1: Seperti ke dak-dik-duk-dar.
2: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
1: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
2: Kenapa tuh? Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
1: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
1: Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa ini, selamatkan gitu.
0: Astaga, wow.
1: Ini produser, editor.
0: Bener.
1: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke, okay. Oh, wow.
1: Iya.
0: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
0: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak, kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
2: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah kayak,
0: udah
2: gak kuat, benar udah gak kuat.
1: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Tanyalah beliau, gimana, Kak?
0: Gimana tuh? Gak sabaran.
2: Jadi iya, Kak Alan tuh excited
0: okay.
2: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke,
2: gitu.
0: Paham.
2: Jadi kayak, Kak, ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan, Kak? Gitu. Besok bisa.
1: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
0: Oh, iya benar.
1: Besok tuh kayak aduh ya, ada berapa ya. Jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya ayo gitu.
0: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
1: Sedar dak dik duk der kalau aku.
0: Dik duk der.
1: Ini dar der dor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini deh. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination. Yes. Mm-hmm. Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Bener. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan. Bener. Berdua. Bener. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak. Serius. Percaya
1: Forever
2: sama aku.
1: Mine-nya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya. Iya.
0: Betul.
1: Itu doa kita ya. Iya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan ya. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta bisa. Lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi
2: di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di betul. TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Okay. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener-bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan
2: sama
0: ya. Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena ingin mengejar sesuatu gitu.
0: Ingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pengen jujur, pengen tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya, tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih
0: Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimat dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masatafan Pro 2 LWC Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 enggak kerasa sudah masuk pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah jam 10 malam ya, setengah 11. Ya, berarti suasana malam itu semakin larut ya teman Pro 2. Sekarang kalau tadi mungkin jalanan masih lumayan ramai, sekarang perlahan itu perlahan-perlahan tapi pasti mulai lebih tenang. Jadi sebagian orang itu sudah sampai rumah, mungkin dia udah mandi, udah makan, bahkan sudah di posisi rebahan gitu ya, cari posisi paling pewek. Dan sementara mungkin kamu yang masih dengar Pro 2 di jam segini, berarti kita satu frekuensi ya. Atau ada yang masih kerja, ada yang masih di perjalanan pulang, atau mungkin ada yang sebenarnya sudah niat tidur dari jam 8 ke jam 9 tapi sampai sekarang masih pegang HP. Tapi ya HP-nya di tangan tapi matanya udah 5 watt gitu ya. Tapi ya kalau kamu masih beraktivitas malam ini, tetap semangat. Dan kalau kamu sudah selesai dengan semua kesibukan hari ini, mungkin sekarang waktunya mulai memperlambat aktivitas dan memberikan tubuh itu kesempatan untuk istirahat ya. Jadi gak perlu lagi mikirin semua hal yang belum selesai hari ini. Yang penting kamu sudah melewati hari ini dengan baik yang kamu bisa gitu ya. Jadi besok masih ada waktu untuk melanjutkannya. Jadi untuk malam ini, nikmati dulu suasananya, nikmati musiknya, dan biarkan Pro 2 menemani kamu sampai waktunya turu atau tidur ya. Ini buat kamu yang masih perjalanan juga hati-hati, semakin malam biasanya jalanan semakin sepi, jadi tetap fokus dan jangan terburu-buru. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi mendengarkan musik berikutnya untuk menemani malam kamu yang semakin larut ya. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
1: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: sih ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Jelas gak mau lah.
1: Maka

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin

0: uap, Nicholas Kangnet membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain, lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang nggak dapat fasilitas itu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu nggak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Perancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for Yay Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar 2 September 2026 di hari Rabu. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Ronald di pagi hari ini. Tentunya kita lagi stay selama 1 jam ya. Nanti 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi dengan Jazz Music nih teman-teman Produa. Bersama kan kita ada juga informasi-informasi terkini di Info Produa. Nantinya tepat di jam 6 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan Spada sampai nanti di jam 10 ya teman-teman Produa. So tetap stay tune, masih stay bareng Ronald di Jazz Music di Produa FM Nabire, teman-teman.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.
3: Muhammad, Fatimah saya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Tepo, itu yang saya tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bill sudah?
4: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, pemerintah Kota Tangerang Selatan mendata 2.387 warga teridentifikasi memiliki resiko depresi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 629 siswa tingkat SMA juga terdeteksi memiliki resiko serupa. Data tersebut berdasarkan screening terhadap 753.537 jiwa melalui program cek kesehatan gratis, di mana screening dilakukan menggunakan sejumlah pertanyaan sederhana untuk mengetahui kondisi kesehatan mental masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Alin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan screening tersebut tidak menggunakan tes psikologi yang rumit, di mana pemeriksaan dilakukan melalui metode evaluasi mandiri dengan 6 pertanyaan dasar.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire Polda Papua Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 21,56 gram hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Pemusnahan berlangsung di halaman Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kegiatan dipimpin Wakapolres Nabire Kompol Dr. Peter Kendek SOS MM, mewakili Kapolres Nabire. Pemusnahan juga turut disaksikan Kasat Res Narkoba Polres Nabire, Ibtu Amiruddin Jafar SOS, perwakilan Kejaksaan Negeri Nabire, Jaksa Penuntut Umum Yogi Wedarma SH, jajaran Polres Nabire serta tersangka berinisial J, F, C, W yang didampingi oleh keluarganya. Wakapolres Nabire Kombol Dr. Peter Kendek mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan secara terbuka untuk memastikan narkotika hasil pengungkapan tidak kembali disalahgunakan. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam mencegah peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak penyalahgunaan narkoba. Kasus tersebut terungkap setelah Satres Narkoba Polres Nabire menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kelurahan Nabarua pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Nabire melakukan penyelidikan sekitar pukul 5.30 WIT. Petugas juga mengamankan seorang pria berinisial FJCW berusia 37 tahun, di mana dari pemeriksaan tersebut terhadap tas yang dibawa tersangka, polisi menemukan satu paket berukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Tersangka bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Nabire untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasat Res Narkoba Polres Nabire, Ibtu Amiruddin Jafar, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang selama ini ikut mendukung upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat sehingga peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Nabire ini dapat ditekan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, menutup Info Pro 2 di pagi hari ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka sosialisasi tata cara implementasi tata naskah, dinas, dan arsip di lingkungan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi pemerintahan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni di tanggal 1 hingga 3 September 2026 tersebut dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah dan diikuti aparatur lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten di Papua Tengah. Ketua Panitia Sosialisasi Mikael Danomira mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman aparatur dalam penerapan tata naskah dinas serta pengelolaan arsip. Mikael juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan keseragaman dan penyusunan pengelolaan dan pengendalian tata naskah dinas sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan juga akuntabel. Sosialisasi diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari sekretaris dinas, kepala bagian pada sekretariat, serta kepala subbagian yang membidangi administrasi umum dan arsip dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, sebanyak 32 peserta berasal dari pemerintah kabupaten di seluruh Provinsi Papua Tengah, khususnya kepala bagian umum dan kepala subbagian pada sekretariat daerah.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produser, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
5: Pro 2 FM.
4: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Produa.
5: We should go over, look cool, and convince them to keep the noise down.
4: Oke, gengs, Ronald mau update satu informasi tentang kesehatan nih teman-teman Produa untuk kita semua kenali, yaitu kita akan mengenal tentang sindrom Rayleigh Day nih teman-teman Produa. Apa itu sindrom Rayleigh Day, Ronald? Sindrom Rayleigh Day ini merupakan penyakit langka yang mengganggu kemampuan tubuh untuk merasakan nyeri nih teman-teman Produa. Nah, penderita penyakit ini seolah-olah ini merasa kebal nih terhadap rasa nyeri atau rasa sakit nih teman-teman Produa. Sindrom Rayleigh Day ini juga dikenal sebagai familial zatonomia atau hereditary sensory dan autonomic neuropathy tipe 3 nih teman-teman. Sindrom ini menyasar pada sistem syaraf otonom yang mengatur tekanan darah, detak jantung, suhu, dan bahkan juga air mata teman-teman Produa. Selain tidak merasakan sakit, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam mengenali sentuhan, bau, rasa, serta bahkan perubahan suhu, gengs. Namun hilangnya sensasi nyeri sebenarnya berbahaya karena membuat penderita lebih berisiko mengalami cedera tanpa menyadarinya nih teman-teman. Nah, gejala sindrom Rayleigh Day ini umumnya sudah terlihat sejak bayi atau anak usia dini pada sebagian penderitanya nih. Melansir dari Alo Dokter, tanda awal dapat berupa kesulitan menelan. Terus juga tonus otot ini rendah teman-teman Produa. Dan selain ya otot tonus yang rendah serta pertumbuhan yang terhambat nih teman-teman Produa. Nah, penderita juga dapat mengalami kondisi mata yang kering karena produksi air mata yang terganggu. Terus gejala lainnya ini berupa muntah yang berulang, diare, demam, kejang, pneumonia, dan berkeringat ketika makan. Nah, melansir dari Alo Dokter juga nih teman-teman Produa, gangguan menelan ini menjadi salah satu gejala atau masalah yang paling serius nih, karena makanan atau cairan dapat masuk ke saluran pernapasan nih teman-teman Produa, yang juga pastinya akan sangat mengganggu ya teman-teman. Dan juga kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi paru-paru berulang dan juga meningkatkan resiko pneumonia nih teman-teman Produa. Nah, seiring bertambahnya usia, gangguan yang dialami oleh penderita sindrom Rayleigh ini juga dapat berkembang dan juga mempengaruhi berbagai bagian tubuh lainnya. Misalnya, masalah lanjutan dapat berupa gangguan pengecap, bicara, penglihatan, tulang belakang, ginjal, serta kepadatan tulang nih teman-teman. Just call us. Melansir dari Britannica, penyakit tersebut biasanya ditemukan pada orang-orang keturunan Yahudi Eropa Timur. Dan sindrom Rayleigh Day ini juga berkaitan dengan kelainan pada gen gen ELP1 nih teman-teman. Nah, ini diwariskan antar generasi secara resesif ya. Dan hingga kini belum ada pengobatan ya yang dapat mengatasi sindrom Rayleigh Day secara menyeluruh. Dan penanganan dokter yang dilakukan hanya untuk mengendalikan gejala, mencegah komplikasi, serta membantu mempertahankan kualitas hidup penderita nih teman-teman Produa. Nah, karena gejalanya ini dapat muncul sejak bayi, pengawasan kesehatan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan penderita sindrom Rayleigh Day ini, teman-teman. Di mana pemantauan tersebut membantu mendeteksi cedera, gangguan pernapasan, masalah nutrisi, dan juga komplikasi lain sedini mungkin. Ya, untuk itu ya teman-teman Produa, memang penanganan mulai dari ibu hamil atau mungkin masih dalam status gadis gitu teman-teman Produa ya, emang nutrisi wanita itu memang harus terjaga dengan baik ya, tidak hanya wanita, pria juga pastinya ya kan gengs ya. Dan ketika sudah masuk di fase ibu hamil gitu, itu memang nutrisinya harus dijaga sekali gitu teman-teman pro 2. Istirahat harus dijaga, pola makan, pola tidur itu memang harus balance gitu teman-teman pro 2, ya kan gengs ya. Dan juga pasti akan selalu dianjurkan untuk selalu memeriksa kesehatan atau kondisi ibu dan juga janin teman-teman.

0: Oke teman-teman Pro 2, so itu tadi satu updatean informasi nih teman-teman Pro 2 tentang sindrom Rayleigh Day yang membuat penderitanya nih sulit untuk merasakan nyeri nih teman-teman Pro 2. Oke, and Rono masih menemani kamu semua ya di pagi hari ini nih teman-teman Pro 2. Jadi so pastinya selamat beraktivitas untuk kalian semua yang udah memulai aktivitasnya kalian di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya, sarapan yang ringan-ringan juga boleh banget nih teman-teman Pro 2, membuat tubuh kita tetap segar bugar ya gengs ya. Oke, so masih stay bareng Ronald menemani kamu semua dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengan kalian semua di pagi hari ini. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Terbaik
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
5: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
6: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
7: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
8: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
6: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
4: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
9: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kadang

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
4: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.